Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima.

pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains,

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sindur.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman.

0: Eh, denger gak? Ada suara adem banget ya. Kayak nyanyi gitu.
1: Hah? Jangan ngaco deh. Kita lagi di tengah hutan ini. Mana ada orang yang nyanyi. Apalagi siang bolong. Ih, jangan-jangan kamu.
0: Diam, coba denger lagi.
1: Ya, hanya suara angin.
0: Dan dedaunan yang bernyanyi.
1: Iya, kalau pohon-pohonnya banyak begini, daun-daun kayak gini bikin musik alami ya.
0: Coba ya bayangin kalau pohonnya ditebang, suara itu hilang.
1: Kalau semua pohon hilang, kita gak bakal dengar suara daun lagi dong. Bahkan udara pun jadi penguap.
0: Satu pohon yang tumbang artinya ada ribuan helai daun yang hilang. Udara bersih jadi pengap, rumah satwa hilang, dan harapan masa depan pun ikut lenyap.
2: Satu pohon menjadi nafas bagi ribuan jiwa. Jangan sampai suaranya benar-benar hilang.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
3: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: 101,3 FM, Pro 2, RRI Gunung Sitoli. Teman terbaik kamu.

0: kuat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
0: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.
2: Pro 2 RRI Gunung Sinoli, tempat

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tegak senjata!
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

barisan prosesi memasuki ruangan ibadah. Jemaat disilakan berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 337, Betapa Kita Tidak Bersyukur.

0: Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian pada minggu ketiga setelah Trinitatis ini. Shalom.
1: Shalom.
0: Tuhan Allah beserta saudara-saudara.
1: Roh-Nya menyertai saudara.
0: Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 14, Muliakan Tuhan Allah.

0: Marilah kita mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Jemaat disilakan berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Anak-Nya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi.
1: Amin.
0: Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air, dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Ditempatkannya di sana orang lapar, dan mereka mendirikan kota tempat kediaman mereka, menabur di ladang-ladang, dan membuat kebun-kebun anggur yang mengeluarkan buah-buahan sebagai hasil.

Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Sang Khalik dan sumber segala berkat, pada saat ini kami umat-Mu berhimpun

mohon belas kasihan Tuhan. Berkatilah ya Tuhan benih ini, datanglah hujan dan panas menurut kebutuhan dan kehendak-Mu, sehingga usaha dan pekerjaan kami berhasil di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat disilakan duduk. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 28, Ya Yesus, tolong.

Kita mendengarkan firman Tuhan yang dikutip dari Kitab Mazmur pasal 145 ayat 14 sampai 16. Beginilah firman Tuhan. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan engkau, dan engkau pun memberi mereka makan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Demikianlah firman Tuhan. Tuhanku lah gembalaku.

Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Jemaat, disilakan berdiri. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, Engkau maha kasih dan maha murah, berkat-Mu melimpah ruah. Engkau tidak pernah jemu menjawab doa dan kerinduan kami, dan tidak pernah terlambat sedetik pun menolong kami. Namun kami sering berbuat jahat terhadap Engkau dan mendukakan hati-Mu. Kami selalu melanggar hukum-hukum yang Engkau tetapkan untuk kebaikan kami sendiri. Kami juga acap kali mengabaikan petunjuk dan bimbingan Roh Kudus. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini, ya Tuhan Allah sumber segala berkat dan sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala pelanggaran kami dan baharuilah kembali hidup kami dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Berdoa dalam hati masing-masing, mengaku dosa di hadapan Tuhan.

Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruh dosa kami. Amin. Tuhan kasihani

0: berita pengampunan dosa. Beginilah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi,
1: dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya.
0: Jemaat disilakan duduk. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang dikutip dari Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Beginilah firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahannya sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.
1: Amin.
0: Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat menyerahkan persembahan diakonia, dilanjutkan persembahan DPS pertama, kedua, dan ketiga, dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita bernyanyi dari kidung jemaat nomor 302, Ku Beri Persembahan.

0: susu bisa dimakan.
1: Ini tuh cimory with milk matcha, cara baru makan susu. Tekstur creamy-nya
2: creamy banget.
0: Matcha banget.
1: Cimory with milk matcha, dar-dar dong sih. Mau? Belilah!

Marilah kita mengantarkan persembahan kita kepada Tuhan. Jemaat disilakan berdiri. Kita bernyanyi dari buku Zinune nomor 261.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita membawa dan menyerahkan persembahan menabur kepada Tuhan. Mari kita bernyanyi dari buku Zinune nomor 379, Hasanane Saita.

Firman Tuhan berkata dari Ulangan pasal 28 ayat 12a. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, hari ini seluruh jemaatmu datang memberikan persembahan menabur mereka. Apa yang mereka punyai ya Tuhan, biarlah menjadi dupa yang harum di hadapanmu yang telah mereka berikan hari ini. Bahkan mereka memberikannya dengan kerelaan hati, walaupun kadang dalam keterbatasan dan kekurangan mereka. Tetapi hari ini mereka menabur. Ada harinya nanti mereka akan menuai dengan sorak-sorai, dan Engkau akan melimpat gandakan di dalam kehidupan mereka berkat-berkat yang tercurah atas hidup masing-masing. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Persembahan yang telah dikumpulkan hari ini kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, dan kiranya Engkau terima persembahan ini dan biarlah menjadi berkat bagi seluruh jemaat-Mu. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali.

Marilah kita mengantarkan pujian bagi Tuhan melalui kor dan vokal grup yang dibawakan oleh pertama, kor BNKP Jemaat Kota Gunung Sitoli, kedua, vokal grup kaum perempuan lingkungan 62 sampai 76 Ono Sitoli. Pertama, kor BNKP Jemaat Kota Gunung Sitoli.

Selanjutnya, vokal grup kaum perempuan lingkungan 62 sampai 76 Onozitoli.

Marilah kita mempersiapkan hati menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 49, Firman Allah Jayalah.

Mari kita menenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah hati dan pendengaran kami diberkati, sehingga kami akan menerima kebenaran dari firman-Mu hari ini, bahkan menjadi berkat bagi kami yang akan mendengarkannya. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, yang menjadi nas khotbah kita hari ini dikutip dari Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-21. Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai 21, beginilah firman Tuhan. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom. Ya Ahowu. Bapak Ibu saudara-saudari, mengawali khotbah ini ada sebuah kisah yang mungkin kurang lucu dan ada lucunya sedikit saja. Seorang anak pulang dari sekolah sambil menangis karena ia sudah menerima raport. Lalu karena ia menangis sampai di rumah, ibunya berkata, kenapa kamu menangis? Padahal hari ini kan menerima raport. Lalu bapak ibu saudara-saudari, anak itu menjawab, Bu, tadi sebelum menerima rapor, wali kelas menyampaikan sepatah kata, dan ia mengatakan bahwa Tuhan itu mengasihi semua orang, mengasihi kami, mengasihi bapak ibu guru, katanya. Lalu ibunya berkata, ya memang itu benar, bahwa Tuhan mengasihi semua orang. Iya Bu, masalahnya pas pada saat pembagian hadiah, saya tidak mendapatkan apa-apa. Hanya yang juara yang dapat. Kenapa saya tidak?
Ibunya tersenyum-senyum mendengarkan jawaban dari anaknya. Rupanya memang si anak tidak tahu hanya yang juara yang dapat hadiah. Yang tidak juara ya tidak dapat hadiah. Tapi di pikirannya bahwa karena sudah dikatakan Tuhan itu mengasihi semua orang, berarti ia juga akan mendapatkan hadiah, juara atau tidak. Bapak ibu saudara saudari, apakah kadang kita juga berpikir seperti begitu? Kita berpikir kalau Tuhan memelihara semua orang, tapi mengapa hidupku kadang sulit? Mengapa dalam kehidupanku terkadang ada air mata? Bahkan mungkin mengapa dalam kehidupanku kalau Tuhan itu mengasihi semua orang, sesuai dengan tema hari ini, pemeliharaan Allah yang universal, tapi kenapa kadang ada penolakan bagi saya? Kisah Hagar dan Ismail, Bapak Ibu, menjawab pertanyaan itu tentunya. Mereka bukan keluarga yang sedang berpesta pora. Mereka justru sedang diusir. Mereka berjalan di padang gurun tanpa arah. Tidak ada air, tidak ada bekal. Harapan habis. Masa depan gelap. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Tapi justru di tempat yang paling sepi itu, Bapak Ibu, Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Kejadian 21 ini menunjukkan bahwa Allah itu bukan hanya Allah bagi Ishak, bukan hanya Allah bagi Abraham, tetapi juga Allah yang memperhatikan Hagar dan Ismail. Inilah yang disebut dengan pemeliharaan Allah yang universal. Artinya, Bapak Ibu, bahwa kasih dan pemeliharaan Allah itu melampaui batas suku, melampaui ras, melampaui status dan keadaan manusia. Tidak hanya kepada suku tertentu, kepada orang tertentu saja, kepada keluarga ini saja, tetapi melampaui itu semua, Tuhan mengasihi semua orang. Di ayat 8 dan 14 ketika kita membacakannya tadi, Bapak Ibu, maka kita melihat di situ bahwa cerita ini dimulai suatu hari. Sarah meminta Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Ini tentang sebuah keluarga. Secara manusia, keputusan itu sangat menyakitkan sekali. Coba bayangkan, Bapak Ibu, kemarin masih tinggal di rumah besar tentunya ya, tidur di tempat tidur, di kamar yang ya baguslah, nyaman, layak untuk digunakan, untuk ditinggali. Tapi rupanya hari ini mereka harus berjalan di gurun. Kemarin mereka masih bisa makan yang enak, hari ini mereka tidak punya apa-apa. Kemarin masih bisa tidur di tempat tidur, hari ini mereka tidur di pasir. Bahkan mungkin kemarin mereka punya masa depan, hari ini mereka tidak tahu besok mau makan apa. Jangankan besok, hari ini saja mereka mau makan apa. Itulah hidup, memang cepat sekali berubah, Bapak Ibu Saudara Saudari. Mungkin sama seperti dalam kehidupan kita, hari ini sehat, sekarang sehat, bisa saja nanti pulang dari sini kita sudah mendengar, oh dia tadi sudah, yang tadi yang di samping saya itu loh, udah dibawa ke rumah sakit. Ya, hari ini punya pekerjaan, besok mungkin saja kehilangan pekerjaan, dipecat, di PHK. Hari ini tertawa, kita mungkin besok bisa menangis. Tetapi ada kabar baik, Bapak Ibu. Saat manusia menutup pintu, Allah itu membuka jalan. Abraham mungkin hanya memberikan sekirbat roti, sekirbat air, dan sedikit saja roti yang kepada Hagar dan Ismail. Dia hanya memberi sedikit, Bapak Ibu, itulah manusia. Tetapi Allah memberikan masa depan yang luar biasa. Inilah yang dinamakan bahwa Allah melihat orang yang tidak sering dilihat oleh manusia. Manusia memang kadang tidak melihat kita, tapi dia
yang jauh melebihi dari kuasa manusia di dunia ini setiap saat selalu melihat kita, Bapak Ibu. Mungkin ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Kadang kita merasa tidak dianggap. Kita sudah berusaha, tapi usaha itu disia-siakan dan menjadi bahan ejekan bagi kita. Kita tidak dihargai oleh keluarga kita sendiri, oleh sahabat kita sendiri. Kita tidak diperhatikan di kantor atau atasan kita. Kita tidak didengarkan oleh pasangan kita, oleh saudara-saudara kita. Bahkan kita tidak dianggap dalam masyarakat. Kita dianggap sebagai orang yang paling rendah sekali, punya status yang sangat rendah, dan dianggap tidak layak untuk bicara di depan umum. Tapi jangan lupa, Bapak Ibu, hari ini kita diingatkan bahwa orang yang diabaikan manusia belum tentu diabaikan oleh Tuhan. Allah sering bekerja justru pada orang-orang yang dunia anggap kecil. Oleh karena itu jangan berkecil hati saat ini ketika orang tidak menghargai saudara, bahkan tidak memperkenankan saudara untuk memberikan ide-ide yang baik. Mungkin organisasi membuang, menyepelekan saudara, tetapi ingat bahwa Tuhan senantiasa melihat kepada kita, orang-orang yang kecil ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, lalu apa yang terjadi ketika Hagar dan Ismail di padang gurun? Di ayat 15 dan 18. Yang terjadi, air habis, tidak ada lagi sama sekali makanan, tidak ada. Air habis pun tidak ada yang diminum. Lalu Hagar tentu dalam keadaan seperti begitu dia panik. Mata hatinya tertutup. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Siapa yang bisa diminta tolong di padang gurun? Tidak ada orang. Kalaupun ada orang yang lewat, mungkin kalau dia mau meminta tolong, maka mereka pasti menjawab, oh maaf, kami memang punya bekal, tapi ini hanya untuk kami sendiri, tidak bisa berbagi. Hagar berkata, Bapak Ibu, aku tidak sanggup melihat anak itu mati. Ini adalah titik terendah hidup seorang ibu yang sangat iba, terluka melihat anaknya yang tidak bisa minum air dan tidak bisa makan. Ia sedih dan ia terpukul. Tapi menariknya, Bapak Ibu, di ayat 15 sampai 18 ini Alkitab berkata bahwa Allah mendengar

kepadamu Tuhan, karena begitu berat beban yang kita hadapi Bapak Ibu. Kadang kita sudah tidak sanggup berkata demikian karena kita terpuruk, yang keluar hanya tangisan. Sepanjang malam, sepanjang hari kita menangis terus, dan rupanya itu cukup didengar oleh Tuhan Bapak Ibu. Allah mendengar tangisan yang tidak didengar manusia. Ketika kita bersembunyi, bahkan ketika kita menyembunyikan air mata kita kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, lalu kita menangis ketika kita hanya sendirian, rupanya Allah melihat, bisa membaca air mata itu, apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Lalu Bapak Ibu, ada ayat yang sangat indah sekali di ayat 19. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Rupanya Allah membuka mata untuk melihat pertolongannya. Coba perhatikan Bapak Ibu, Allah bukan menciptakan sumur baru. Sumurnya sudah ada, sudah kian ada di situ. Tetapi mata Hagar yang tertutup oleh keputusasaan, makanya ia tidak melihat bahwa di sekitarnya sebenarnya ada sumur. Ia panik. Ya, secara kemanusiaan wajar. Tentu itu juga sering terjadi dalam kehidupan kita. Masalah bukan karena Tuhan tidak menyediakan jalan, tidak membukakan jalan bagi kita. Masalahnya di mana? Terletak ketika kita terlalu sibuk melihat masalah itu. Kalau kita hanya melihat badai Bapak Ibu, kita lupa ada Tuhan yang menguasai badai. Ketika kita hanya melihat gelap, kita lupa bahwa masih ada matahari di balik awan itu. Ada seorang bapak-bapak yang sibuk mencari kacamatanya sambil berteriak-teriak, "Hei, suami besar mi heragu pada alinan mi fafat zui. Di mana kacamataku ini?" Dia sampai panik Bapak Ibu, kesana kemari mondar-mandir di kamar, di depan, di ruang tamu, sampai di dapur. Bahkan dia sampai masuk ke kamar mandi mencari kacamatanya. Lalu si anaknya bertanya, "Papa, papa cari apa? Kacamataku di mana? Jangan-jangan kalian sudah patahkan, sudah kalian buang di tempat sampah." "Loh, bukannya di atas kepala papa itu kacamata sudah dinaikkan ke atas?" Lalu dia membuka, "Ah, ya ampun. Bapak Ibu, seandainya kacamata itu bisa bicara, dia akan berkata, 'Pak, sabar. Coba pegang di atas kepala itu apa.'" Mungkin kalau dia berbicara seperti begitu. Ya. Dan ini kisah nyata. Kemarin Bapak Ibu, ada salah seorang teman saya, ya, pasti dia senyum-senyum mendengarkan cerita ini. Dia sibuk mencari, apa itu, bebebunia, ikat rambutnya. Saya berkata, "Cepatlah, sudah terlambat kita, cepat sedikit. Ah, sebentarlah, biar aku tanya dulu, anak-anak di mana ikat rambut mama ini? Kalian dikasih di mana ini?" Saya bilang, "Kamu cari warna ikat rambut apa?" "Ih, warna hitam." Lo, itu di pergelangan tanganmu?" "Ya ampun, mohon maaf Ibu Pendeta, karena saya tergesa-gesa, panik sekali tadi. Karena panas juga ini harus ikat rambut." Saya bilang, "Adre wusai. Makanya kalau mencari sesuatu itu, jangan terlalu panik, Bu." Bapak Ibu Saudara-saudari, begitu juga berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kadang kita berkata, "Tuhan, engkau di mana? Aku tidak sanggup." Padahal Tuhan berkata, Bapak Ibu, "Hei, aku tidak pernah kemana-mana loh. Aku di sini. Kamunya saja yang kemana-mana. Panik selalu." Ya. Rupanya Bapak Ibu, yang perlu dibuka bukan jalan Tuhan, tetapi mata iman kita, pandangan kita, keteguhan hati kita kepada Tuhan. Itu yang perlu diluruskan, itu yang perlu dibuka. Dan ini menjadi pembelajaran bagi kita.

Ini yang terjadi kepada Hagar, Bapak Ibu, karena ia benar-benar terpuruk. Maka ia tidak bisa melihat bahwa rupanya Tuhan sebenarnya sudah jauh menyediakan sumur, menyediakan berkat kepada mereka sekalipun mereka berada di padang gurun. Tentu demikian dalam kehidupan kita. Allah membuka mata kita untuk melihat pertolongannya. Lalu Bapak Ibu, di ayat 20 dan sampai 21, Allah berkata, Allah menyertai anak itu. Kalimat ini sangat sederhana memang, tetapi sangat luar biasa. Allah bukan hanya menolong satu hari saja. Dia tidak hanya menolong pada saat itu saja. Tapi Allah menyertai seumur hidup. Ismail bertumbuh. Dan dari firman Tuhan ini tadi diceritakan bahwa ia menjadi pemanah, membangun keluarga, menjadi bangsa besar sesuai janji Tuhan. Artinya, di mata manusia Ismail adalah anak yang dibuang. Tetapi di mata Tuhan, Bapak Ibu, Ismail adalah pribadi yang tetap memiliki masa depan. Dan itu adalah kasih Tuhan. Kasih Allah tidak pernah berhenti hanya kepada orang-orang yang sempurna. Matahari bersinar untuk semua, tidak hanya satu kampung, tidak hanya kepada satu suku, tidak hanya satu negara, tetapi matahari itu memberikan sinar kepada semua orang di dunia ini. Hujan turun bagi semua. Kalau di Jakarta, di Medan ada hujan.

telah diberikan kepada semua orang. Kasih karunia umum Allah menopang seluruh ciptaan. Namun bagi orang percaya, Bapak Ibu yang percaya kepadanya, ingat juga bahwa Allah memberikan pemeliharaan yang membawa kepada pengenalan akan Dia dan penggenapan rencananya. Bapak Ibu saudara-saudari, apa arti dari pemeliharaan Allah yang universal? Allah memelihara semua manusia. Ia memberi kehidupan, Ia memberi udara, Ia memberikan hujan, bahkan Ia memberikan matahari seperti yang saya sampaikan tadi. Bahkan Ia memberikan kita kesempatan untuk bertobat. Ia memberikan rezeki, Ia memberikan kasih, belas kasihan kepada semua orang. Bukan hanya kepada satu orang, bukan hanya kepada Bapak Ibu pendeta, satuan yang keriso atau ketua komisi, bukan hanya kepada papa atau mama saja, tetapi kepada semua orang Bapak Ibu, Ia memberikan belas kasihannya. Tetapi yang indah adalah Allah tidak hanya memelihara manusia secara umum, yang Ia juga mengenal setiap pribadi secara khusus. Nama kita dikenal, air mata kita dihitung, doa kita didengar, masa depan kita ada dalam tangannya. Jangan nanti kita berpikiran, oh karena Allah sudah mengasihi semua orang, kasihnya universal, kasihnya umum, maka boleh-boleh sajalah saya berbuat sesuka hati. Bapak Ibu ingat bagian yang indahnya ini, yang percayakanlah kehidupanmu kepada Tuhan, maka Ia akan mengenal engkau secara pribadi. Ia akan mengenal namamu, dan setiap doa yang engkau panjatkan akan didengarkan, dan tentunya masa depan ada dalam genggamannya. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini Bapak Ibu, apa yang menjadi oleh-oleh kita nanti? Mari kita mengaplikasikan khotbah ini dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus mendengarkan suara mereka yang mungkin tidak didengarkan di dunia ini. Kita mungkin sering mendengarkan suara pemimpin kita karena kita ya loyal kepada atasan. Kita sering mendengarkan orang yang berduit, ya, orang kaya. Kita sering mendengarkan suara orang yang berkuasa karena kita hati-hati sekali. Karena kalau kita juga tidak mendengarkan, akan berdampak, berefek buruk terhadap pekerjaan kita. Namun jangan lupa Bapak Ibu, di sekitar kita ada banyak Hagar, pekerja atau buruh yang bekerja paruh waktu, kuli-kuli yang di luar sana, para janda-janda, anak-anak jalanan yang kelaparan, orang-orang sakit yang terabaikan. Ingat bahwa Allah mendengar mereka, dan Ia memanggil kita untuk mendengarkan mereka juga. Mari kita berikan pendengaran kita, memberikan kasih kita juga kepada mereka. Jangan kepada hanya orang-orang yang berkuasa saja kita memperhatikan. Kita juga perlu memperhatikan mereka, Bapak Ibu. Itu adalah tugas orang-orang percaya. Yang kedua, kita harus belajar melihat sumur yang Tuhan sediakan. Jangan biarkan keputusasaan, kepanikan menutup mata hati kita. Berdoalah agar Allah membuka mata rohani kita untuk melihat berkat-berkat kecil yang sudah ada. Berkat kecil itu apa Bapak Ibu? Kesehatan, keluarga kita, komunitas kita, nafas kehidupan kita. Apa yang menjadi firman Tuhan sebelum nas khotbah tadi dari Matius ya? Burung di udara, Ia tidak menuai, Ia tidak memanen, Ia tidak menanam, Ia tidak memiliki lumbung padi. Tapi setiap pagi Bapak Ibu lihatlah burung, setiap pagi Ia bernyanyi dengan gembiranya. Ada tidak ada makanan, Ia bangun lalu Ia berkicau.
Dan kicauannya begitu indah sekali. Artinya ia memuji sang khaliknya. Ia tidak tahu apa dia bisa mendapatkan makanan. Lalu setelah ia berkicau, ia akan mengepakkan sayapnya dengan begitu kuat. Ia yakin bahwa Tuhan menyediakan makanannya. Dan benar, Tuhan menyediakan yang terbaik baginya. Bapak, ibu, saudara-saudari, terlebih kita yang dikasihinya, yang bunga bakung tidak memintal, tetapi bunganya sangat indah sekali, melebihi keindahan baju Salomo yang begitu indah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Tuhan menyediakan yang terbaik bagi mereka. Ketika hari ini kita masih bisa datang ke gereja, ketika hari ini kita masih bisa berbicara, kita masih bisa bernyanyi, memberikan talenta-talenta yang luar biasa, maka syukurilah itu. Bapak, ibu, saudara-saudari, ketiga, ketika kita harus mengakui bahwa pemeliharaan Allah bersifat universal, maka oleh karena itu kita tidak boleh eksklusif dalam kasih. Gereja Kristus dipanggil untuk menjadi berkat bagi semua orang tanpa memandang latar belakang. Tidak boleh ada kata-kata yang mengucapkan, oh, le level ra'ohoda'a, saya tidak cocok dengan ini karena ya statusnya itu tidak sama dengan saya. Ingat bahwa Tuhan sendiri mengasihi semua orang. Kenapa kita tidak? Karena kita sama-sama ciptaan Tuhan. Di akhir perjalanan ini, Bapak Ibu, kita diteguhkan oleh tiga kebenaran yang tak tergoyahkan. Pertama, tidak ada manusia yang berada di luar jangkauan kasih Allah. Ada namu ambabota yaida itayada bitamane bangumai tesaile badetelo balangit. Jangan. Tuhan senantiasa mengasihi kita dan kita selalu berada di jangkauannya Allah. Kedua, tidak ada penderitaan yang luput dari pendengaran Allah. Dan ketiga, tidak ada padang gurun yang tanpa kehadiran Allah. Ia adalah El Roi, Allah yang melihat. Ia adalah Allah yang mendengar. Dan ia akan membuka mata kita untuk melihat pertolongannya, bahkan di saat-saat paling gelap sekalipun. Karena itu, Bapak Ibu, marilah kita pergi dari tempat ini dengan iman yang diperbaharui. Ketika kita kembali nanti dengan hati yang terbuka dan dengan telinga yang peka terhadap tangisan sesama. Sebab Allah yang memelihara Hagar dan Ismail di gurun Paran adalah Allah yang sama memelihara kita hari ini dan akan memelihara kita selama-lamanya. Yang menjadi ayat hafalan kita hari ini dari Matius pasal 6 ayat 32b, mari kita sama-sama membacakannya. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Sekali lagi, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kita berdoa. Kami percaya bahwa Engkau tahu semua yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan. Bahkan air mata kami saja Engkau mengerti bahasanya apa. Oleh karena itu kami sungguh bersuka cita dan berbahagia memiliki Allah yang begitu peduli kepada kami. Biarlah kasih-Mu senantiasa yang ada dalam kehidupan ini. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan hari ini. Dan biarlah menjadi kekuatan baru bagi kami untuk terus melanjutkan pekerjaan-pekerjaan kami.

Setelah mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyambutnya dengan mengikrarkan pengakuan iman kita bersama segala orang percaya di seluruh dunia. Jemaat, disilakan berdiri. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, disilahkan duduk. Warta Jemaat.

0: Warta Jemaat, Minggu 21 Juni 2026. Pertama, tempat PA di lingkungan. Di lingkungan Avilaza, rumah Ama Ian Hulu, Bethesda di Pantai Jompo, Faumasi, rumah Ina Darnis di Lombanua, Lasara Daso di Gedung Kebaktian, Sukamaju di Gedung Kebaktian, Saumbe di Gedung Kebaktian, Onozitoli di Gedung Kebaktian, Hilibadalu, rumah Ina Andi Halawa, Landatar di Gedung Kebaktian, Lasara Bahili, rumah Ama Ina King King Zebua, Nazaret di Gedung Kebaktian, Das Perdani di Gedung Kebaktian, Tuhemberwa Ulu di Gedung Kebaktian. Mudik Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Kebaktian. Kedua, pembawa pujian bagi Tuhan Minggu 28 Juni 2026. Ibadah kedua, Kor Majelis Jemaat, paduan suara Glorify Jemaat Kota Gunung Stoli, vokal duet SNK Ama Kenzo Daily dan SNK Ama Harmoni Laia. Ibadah malam, paduan suara Komisi Remaja dan Pemuda Jemaat Kota Gunung Stoli, paduan suara Haleluya. Ketiga, keadaan keuangan tanggal 14 sampai dengan 27, 14 sampai 20 Juni 2026. 1. Saldo kas sampai dengan tanggal 13 Juni 2026 sebesar Rp159.783.635. 2. Persembahan tanggal 14 sampai dengan 20 Juni 2026 yakni A. Persembahan dari tanggal 14 sampai dengan 20 Juni 2026 sebesar Rp84.973.000. B. Penerimaan bantuan dan aksi satu sak semen pembangunan rumah dinas pendeta jemaat dan lantai dua kantor sekretariat jemaat sebesar Rp1.800.000. C. Penerimaan hasil lelang panitia pembangunan rumah dinas pendeta jemaat dan lantai dua kantor sekretariat jemaat tanggal 14 Juni 2026 sebesar Rp17.078.000. D. Penerimaan spontanitas panitia pembangunan rumah dinas pendeta jemaat dan lantai dua kantor sekretariat jemaat dari warga jemaat lingkungan Sukamaju Rp1.000.000. E. Pembangunan penerimaan pinjaman lunak untuk pembangunan rumah dinas pendeta jemaat dan lantai dua kantor sekretariat jemaat sebesar Rp10.000.000. F. Penerimaan bon lelang PHBG tanggal 10 Mei 2026 8 orang Rp2.710.000. Total penerimaan sebesar Rp117.561.000. 3. Pengeluaran tanggal 14 sampai dengan 20 Juni 2026 yakni A. Pengeluaran dari tanggal 7 Juni sampai dengan 13 Juni 2026 sebesar Rp39.903.650. B. Pembayaran bantuan dan aksi satu sak semen kepada panitia pembangunan rumah dinas pendeta jemaat dan lantai dua kantor sekretariat jemaat sebesar Rp1.800.000. C. Pembayaran hasil lelang kepada panitia pembangunan rumah dinas pendeta jemaat dan lantai dua kantor sekretariat jemaat tanggal 14 Juni 2026 sebesar Rp17.078.000. D. Pembayaran spontanitas kepada panitia pembangunan rumah dinas pendeta jemaat dan lantai dua kantor sekretariat jemaat dari warga jemaat lingkungan Sukamaju sebesar Rp1.000.000. E. Pembayaran pinjaman lunak kepada panitia pembangunan rumah dinas pendeta jemaat dan lantai dua kantor sekretariat jemaat dari Ama Ina Teddy Daily lingkungan 106 Tohia sebesar Rp10.000.000. F. Pembayaran bon lelang yang baru diterima kepada panitia HBG tanggal 10 Mei 2026 sebesar Rp2.710.000. Jumlah keseluruhan pengeluaran sebesar Rp72.491.650. 4. Saldo kas sampai dengan tanggal 20 Juni 2026 sebesar Rp204.852.985.
1: Halo adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget.

Kita tahu selama ini garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan Suki Waru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

Perusahaan desain yang bernama Coreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa

0: sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, filtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman

0: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
1: Pro 2 RRI Gunung Sinoli.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Pro 2 RRI Gunung Situ.

di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Pro 2 RRI Gunung Sinoli, tempat

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: teman-teman, pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
1: Pro 2 RRI Gunung Situ.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

angka tersebut. K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sinau, teman

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan aru manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Pro 2 RRI Gunung Situlu.

Kalian sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap Weasel Shark. Weasel Shark ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita Weasel Shark ini tidak dapat memahami

0: bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.
1: Pro 2 RRI Gunung Sinau, teman.

0: Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Satu 1,3 FM, Pro 2, RRI Gunung Cipali.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jari,

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah,

ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga

0: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.
1: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
2: Ratu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Cipali, teman.

0: Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Pro 2 RRI Gunung Sinau.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Pro 2 RRI Gunung Sitoli.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Cipali. Teman

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sinau.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: dan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sipaling.

0: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
1: Dua RRI Gunung Sinau, tempat

0: ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Selalu 1,3 FM Pro 2 RRI Gunung Situli, teman.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Buat yang tadi malam mungkin begadang nonton bola, aduh selamat ya, pasti hari ini ngantuk banget rasanya. Tapi buat yang agak-agak skip sama pertandingan-pertandingan bola di Piala Dunia ya, jangan khawatir, karena kamu bisa lihat recapnya, bisa lihat highlightnya juga di rri.co.id, karena pasti lengkap banget di situ informasi seputar Piala Dunia 2026. Oke? Ya udah kalau gitu, sebelum kita masuk ke perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada 3 lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya, Toh Pati dan Nadif Basalamah dengan Semusim, dan yang satu lagi ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai chartnya Top 20 di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita. Yang pertama ada lagu terbaru dari Samuel Cipta dengan judul Jagat Rasa. Ini kalau diartiin jagat rasa tuh kayak alam rasa gitu ya. Emang nyeritainnya tentang cinta sih. Jadi cinta itu adalah perasaan terbesar dari manusia. Penasaran mau denger lagunya? Yuk ini dia di posisi 20.
1: Number 20.

dikenal dengan nama Unity. Jadi memang udah ganti nama karena mereka sempat vakum juga dan ada perubahan formasi. Tadinya tuh kalau nggak salah bertujuh ya si Unity itu, dan sekarang tinggal berempat, tinggal Shandy, Fajri.

0: pastinya bisa menyihir kuping kamu jadi suka juga sama lagu ini, oke? Tapi kalau ngomongin soal seseorang yang jago bikin lagu yang pastinya disuka sama orang banyak ya, ini musisi yang satu ini udah jagoan banget. Siapa lagi kalau bukan Toh Pati, yang kali ini kita bakal denger lagunya di posisi 16, kolaborasi barengan sama Fabio Asher dengan Cinta
1: Number 16.

0: posisi 15, naik 3 peringkat dari posisi 18 minggu lalu. Itu dia Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Congrats ya buat Yaya aka Raisa yang kemarin baru aja menggelar konser di Senayan, Jakarta. Itu kemarin sempat ada postingan keriuhan, kehektikannya seorang Raisa. Raisa gak tuh? Seorang Raisa ketika harus buru-buru ganti baju, touch up make up dan hairdo lagi, ya kan? Itu seru banget sih ngelihatnya. Tapi emang momen-momen backstage tuh seheboh itu ya. Kita mungkin kalau jadi penonton lihatnya indah-indah aja gitu kan, tapi di belakang panggung gila, mantep banget Raisa. Ditunggu ya, siapa tahu tahun depan bisa bikin konser tunggal lagi. Dan mungkin gak cuma di Jakarta aja, tapi di kota-kota ya teman Pro 2 juga nih di seluruh Indonesia. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 14 kita mau dengerin Pamungkas teman Pro 2 dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan, yang naik 6 peringkat.
1: Number 14.

banget harus turun dari posisi 9 ke posisi 13 minggu ini. Cukup jauh ya turunnya. Kayaknya emang doanya harus lebih kencang lagi nih fans-fansnya Sal Priadi supaya lagunya tetap bisa bertahan di chartnya top 20 atau malah naik lagi, ya kan? Kita tunggu aja progresnya minggu depan, oke? Kita lanjut sekarang ke posisi 12, ada Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Number 12.

0: tadi di posisi 11 rabun jauh, di posisi 10 itu adalah kita buat menyenangkan dari Bernadia juga. Jadi kayak balap-balapan sama diri sendiri ya, Bernadia. Satu di posisi 11, satu lagi di posisi 10. Ya udah kita dengerin, ini dia kita buat menyenangkan.
1: Number 10.

0: Dari 1 sampai 10 aku bakal bilang 9,5. Suka banget teman Pro 2. Dan kemarin pas Sheila on 7 promo di Pro 2 Jakarta, aduh heboh banget deh. Sebelumnya udah sempat ke Pro 2 Jogja kan. Kira-kira Pro 2 mana lagi yang bakal didatengin sama yang bakal didatengin sama Sheila on 7? Mudah-mudahan bisa ke Pro 2 FM yang ada di kota kamu ya, biar bisa ketemu sama Duta, Eros, Adam ya kan. Bisa nonton Sheila on 7 dari jarak dekat. Ih, kemarin tuh rasanya kayak VVIP nonton performance-nya Sheila on 7. Keren banget. Tapi yang gak kalah keren adalah penampilannya penyanyi yang satu ini. Setiap live, setiap show itu pasti keren banget, gong banget. Siapa lagi kalau bukan Liodra? Kita mau dengerin lagunya di posisi 8 dengan Teganya Kau.
1: Number 8.

0: turun dari posisi 4 ke posisi 7 ya. Kurang banyak kayaknya request ya, lebih banyak yang pakai lagunya di TikTok mungkin. Ayo dong request yang banyak biar lagunya naik terus. Tapi kalau ngomongin soal lagu yang juga banyak dibikin sama orang-orang ya kontennya di sosial media, penyanyi yang satu ini juga lagunya sering banget viral di TikTok. Siapa lagi kalau bukan Nuka? Termasuk lagu yang berikut ini bakal kita dengerin. Ini dia Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya di posisi 6.
1: Number 6.

kan rasanya kayak bisa nggak ya di Jakarta tuh slow living gitu? Nggak bisa. Tapi emang enak banget sih lagunya, dan kalau denger emang lagunya nih Farel Hilal banget, sesuai dengan personalitinya dia ya. Sukses buat Farel Hilal.

0: di rumus matematika ya. Yaudahlah kita tinggalkan Farel dan sekarang beralih ke Raim Laode yang lagunya bakal kita dengerin sebentar lagi di posisi 4. Ini dia
1: Ikro. Number 4.

0: siapa lagu yang ada di posisi 1 Indonesia Top 20 Nasional minggu ini? Sabar dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Posisi 19 Change dengan LDR. Posisi 18 Juicy Lucy Gurun Hujan. Posisi 17 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 16 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Posisi 15 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 14 ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 13 ada Titik-Titik Di Ujung Doa dari Sal Priadi. Posisi 12 Terbelah Jadi Dua milik Gloria Jessica dan Ade Govinda. Di posisi 11 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 10 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Posisi 9 Chill On 7 dengan Sederhana. Di posisi 8 Liodra Teganya Kau. Posisi 7 NL featuring Ari Lesmana Sesi Potret. Posisi 6 Nuka Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Di posisi 5 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 4 Rai Melaude dengan Ikro. Posisi 3 Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. NPD dengan Sempurnanya Aku ada di posisi runner-up kita untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara 1 Kita Teman Pro 2. Ada Gea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 1.

udah sampai di akhir perjalanan. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support, buat NPD, Gea, Antinormal, Raim La Ode, Farel Hilal, His Record, Musica, UMI, Shilo On 7, Juni Record, My Music, Orang Pertunjukan, Mas Pam, Sony Music, Sunnyder, Emotion, Change, dan juga Hits Record. Ya, gak lupa aku mau ngucapin terima kasih juga pastinya buat teman Pro 2 yang udah selalu request lagu kesukaannya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Yang pasti teman Pro 2, aku mau ngingetin juga untuk kamu yang suka banget sama bola dan ngikutin Piala Dunia, jangan lupa untuk terus update seputar pertandingan Piala Dunia 2026 di website RRI, rri.co.id. Oke, terima kasih untuk soundman kita Oza, dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-1892 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: wanna know why.
1: Di peringkat ke-13 nomor 2 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All. Number

0: 4 peringkat dari minggu sebelumnya teman produk ada Madison Beer dengan Beer Sweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini teman produk, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20 teman produk ada Sina Spiro dengan The Finseeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart 52 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, 52 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: lebih ada di chart, dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Impresso Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13 ya, yang jadi terlama di Impresso Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: hari ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Sean Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini untuk nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week. Nomor 2 ada Kehlani dengan Folded.
1: Number 1.

Kelani teman berdua dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman berdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Landik Resander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Alan Dekris Handeru melanjutkan weekend

musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cool FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya Sore Ceria Weekend.
0: Sore Ceria Weekend bareng sama Kangga yang bakal menunggu sampai nanti tentunya jam 7 malam. So, jangan kemana-mana ya. Stay tune terus di Strong 9 FM Pro 2 Jakarta.

FM, teman terbaik kamu, teman Pre2. Hai, hai, hai. Balik lagi pastinya bareng aku di Pre2 FM, teman Pre2, nemenin kamu. 1000 kali lagu dari Gia Indrawari, teman Pre2 ya. 1000 kali kamu nyakitin, tetap aku bakal maafin ya, teman Pre2. Nah, ini nih khusus buat kamu-kamu yang punya apa ya, hati yang luas gitu ya. 1000 kali di sakitin, 1000 kali diduain, tetap aja dimaafin ya. Tapi kalau sama aku sih kayaknya jangan sampai 1000 kali, 2 kali aja kayaknya udah sih. Akhiri sajalah hubungan ini. Tapi kalau 1000 kali, 1000 kali terus ya kan dikasih jatuh cinta sama dia, kayaknya so sweet enggak sih teman Pre2? Pengen banget enggak sih tiap hari dikasih jatuh cinta mulu sama seseorang atau sama pasangan kamu? Bener enggak? Aku masih nemenin kamu teman Pre2, lagu-lagu keren pastinya masih aku puterin ya buat kamu di pagi. Kok pagi pula? Lagu-lagu keren masih aku puterin teman Pre2 buat kamu di weekend ini ya. Tetap semangat buat kita semua dan pastikan kamu tetap stay tune. Buat kamu yang sekarang lagi di perjalanan teman Pre2 abis liburan bareng orang-orang tersayang, atau mungkin kamu sekarang lagi di rumah aja ya kan, lagi bersih-bersih, atau mungkin sedang menikmati weekend aja tapi dengan versi rebahan teman Pre2 ya. Mudah-mudahan kamu tetap semangat ya kan, nikmati aja weekend ini. Dan pastinya jangan lupa besok udah Senin lagi. Tapi gak apa-apa, apapun itu teman Pre2 ya kan, mau besok Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya, yang penting kita tetap menikmati setiap momen itu ya. Kalau emang sekarang kamu liburannya dengan versi rebahan aja di rumah, ya udah nikmatin aja teman Pre2. Atau mungkin kamu versi liburannya itu kayak jalan-jalan kemana gitu, liburan ke pantai mana sih gitu ya, ya udah nikmati aja. Setiap orang itu punya versi bahagia tersendiri teman Pre2 ya. Atau mungkin salah satu bentuk healing kamu adalah dengerin Pre2 FM juga, itu mah udah bagus banget ya teman Pre2. Bareng nanti teman Pre2 di sore hari ini, stay tune terus ya teman Pre2, karena lagu-lagu keren bakal kita puterin terus buat kamu di sore hari ini.

bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan, bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: di syntax buat error, belum lagi string dan C++, Python, semuanya lah.
1: Susah banget bahasanya. Aku curiga dia yang buat program ini perempuan ya. Susah dimengerti.
0: Bisa jadi gitu.
2: Memang perempuan loh sang programmer pertama di dunia. Namanya Augusta Edel Byron atau sekarang dikenal dengan nama Edel Lovelace. Sang penulis dan matematikawan Inggris. Dalam kurun satu tahun yakni tahun 1842 sampai 1843, dia menerjemahkan sebuah artikel karangan matematikawan Italia Luigi Menabrea mengenai mesin. Ada yang kala itu dikenal sebagai Countess of Lovelace atau penyihir angka, menambahkan berbagai catatannya sendiri yang membuat transkrip 3 kali lebih panjang daripada aslinya dan membuat bilangan Bernoulli yang menjadi cikal bakal difference engine atau mesin perbedaan, di mana komputer mampu membuat tabel matematika secara otomatis. Yang dibuat antara tahun 1885 menjadi komputer mekanika pertama. Penemuannya atas mesin ini juga termasuk penggunaan algoritma pertama yang dimaksudkan untuk diproses oleh mesin. Atas karyanya ini, ia sering dianggap sebagai programmer komputer pertama di dunia.
1: Oh gitu. Pantes bahasanya rumit dan susah dimengerti ya?
2: Masa sih?
0: Iya, kayak kamu.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

latar dari kamu Tama Perdua. Berlik lagi bareng aku di Perdua FM ya, temenin kamu di weekend ini Tama Perdua di sore yang cuacanya alhamdulillah udah mulai cerah, meskipun tadi kita sudah diguyur hujan di pagi hari sampai jam 1, jam 2an ya Tama Perdua. Di tempat aku sih gitu. Kalau di tempat kamu gimana nih Tama Perdua? Di weekend ini cuacanya bagus enggak? Dan sekarang di luar studio alhamdulillah bagus banget Tama Perdua cuacanya. Agak-agak mendung-mendung senja Tama Perdua ya. Pokoknya cocok banget deh buat kamu yang pengen healing tapi healingnya itu versi dengerin musik doang sih. By the way Tama Perdua musik Google Doodle memamerkan desain bernuansa dangdut, tau gak sih, dalam perayaan Hari Musik Dunia hari ini. Coba deh kamu cek Google kamu, pasti udah beda nih nuansanya Tama Perdua. Dan ternyata alasannya itu adalah karena hari ini adalah Hari Musik Dunia, tanggal 21 Juni ya. Ilustrasi doodle itu merupakan karya desainer Ardira Putra Tama Perdua, dan perayaan musik dunia ini turut dimeriahkan mesin pencari Google juga. Jadi Google di Indonesia itu mengambil tema musik dangdut ya dengan menggandeng desainer Ardira Putra. Dan tadi aku ngecek ternyata benar ya, pantesan agak beda ya Tama Perdua. Nah, jadi doodle ini tuh dibuat untuk menginspirasi masyarakat pastinya untuk terus bangga pada identitas musik kita. Bagi seorang Ardira Tama Perdua, dangdut adalah simbol inklusivitas ya, dengan perbedaan latar belakang yang ada, dan kita semua tuh bisa berdiri di lantai panggung yang sama gitu. Jadi saling bertukar kebahagiaan, bergandengan tangan untuk merayakan kekayaan budaya Indonesia pastinya. So, Tama Perdua, musik dangdut itu divisualkan dengan alat musik gendang ya, ada keyboardnya juga, ada serulingnya juga, ada tamborin, ditambah sama gambar truk, mic, dan juga kilau lampunya. Kalau kamu ngecek Google, kamu pasti bakal kelihatan langsung. Coba deh kamu cek sekarang, Tama Perdua. Nah, jadi Tama Perdua, kemudian tuh ada genre disco dangdutnya nih, naik 20%. Selain itu, kata kunci terkait atmosfer hiburan kayak dangdut kafe ini tuh naik 90%, dan konser dangdut naik 30% ya. So, talenta baru di industri musik dapat mengeksplorasi kreativitas kita pastinya menggunakan teknologi digital di media sosial. Dan Tama Perdua, popularitas dangdut itu juga serta-merta tersisi ya karena kehadiran musik-musik baru nih atau dari genre berbeda. Dan ada Inul melihat banyak artis di luar genre dangdut tuh mulai menyanyikan lagu-lagu dangdut dengan aransemen yang dimodifikasi nama mereka. So menurut dia fenomena ini tuh nunjukin bahwa tanda positif perkembangan industri musik dangdut lebih pesat Tama Perdua ya. Aku masih bareng kamu Tama Perdua, pastinya semoga musik-musik di Indonesia makin sukses ya Tama Perdua. Baik itu kamu yang pecinta dangdut, pecinta musik-musik indie, atau pecinta musik jazz atau pop gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa membuat karya-karya kita dari hal-hal yang seperti itu. Kita bisa mengembangkan talenta kita dari hal-hal terkecil, mungkin hanya dengan suka musik gitu ya. Kita bisa menciptakan karya-karya yang bisa menyenangkan telinga pendengar kita, dan orang-orang bisa menikmati karya kita pasti ya Tama Perdua. Selamat Hari Musik Dunia pada hari ini Tama Perdua. So pastikan kamu tetap stay tune terus, karena kita bakal puterin lagu-lagu keren ya Tama Perdua. Kita selalu bakal puterin lagu-lagu keren di Perdua FM di sore ini. Dan aku masih nemenin kamu sampai nanti jam 8 sore. So stay tune terus ya.

0: charger HP.
1: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
0: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
0: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
0: Hah?
1: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
0: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat jugalah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa nggak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting. Tapi, jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: jadi kinclong. Basah, bodi motorku. Jadi kinclong.
1: Sakit
0: ibu.
1: Kalau mau nyuci motor,
0: basah.
1: Jangan boros-boros gitu airnya dong. Ya Allah, ini anak.
0: Ibu ganggu saja sih ibu. Saya tuh lagi nyuci motor, lagi asik-asik sambil nyanyi.
1: Iya, ibu tahu, tapi airnya nggak perlu dibuang-buang seperti itu.
0: Aduh,
1: boros.
0: Ibu, air kita kan nggak beli, bu.
1: Iya, meskipun nggak beli, tapi kita tetap harus hemat.

101.3 FM tempat terbaik kamu teman-teman. Kamu di sore sama gue. Semoga lagi santai aja ya. Lagi link tipis-tipis di rebahan sambil dengerin radio kamu. Jadi teman berdua sampai jam 5 ini kita bakal bahas sesuatu yang super relate banget sama kehidupan anak muda zaman sekarang. Apa sih itu? Jadi teman berdua kita bakal ngebahas tentang sebuah apa ya yang relate sama kehidupan anak muda zaman sekarang. Coba jujur ya, siapa sih yang pernah lagi ngobrol sama teman-teman kamu, lagi ngobrol sama keluarga kamu atau pacar kamu, tapi tangannya tuh malah sibuk scroll media sosial gitu, kayak scroll TikTok, buka Instagram, atau kayak balas chat, atau mungkin kayak semacamnya gitu loh teman berdua. Atau mungkin nonton-nonton video random. Nah, atau kebalikannya, kamu yang pernah kayak gitu, ya. Teman kamu udah bicara panjang lebar, kamu malah fokus ke HP gitu. Rasanya tuh kayak ngomong sama tempo enggak sih? Kadang bikin kesel, kadang bikin kita ngerasa kayak enggak dihargain banget sih gitu ya, teman berdua. Tapi ternyata kebiasaan main HP saat diajak ngobrol itu enggak selalu karena orangnya cuek ya, teman berdua, atau kayak orang itu enggak peduli, enggak sih sebenarnya. Ada banyak alasan psikologis. Dan kebiasaan digital sebenarnya yang bikin seseorang itu susah lepas dari layar HP-nya. Nah, kalau di era zaman sekarang, HP itu udah kayak bagian dari tubuh manusia, bener gak? Kayak bangun tidur tuh langsung lihat HP, makan sambil lihat HP juga. Sebelum tidur juga pasti banget lihat HP gitu ya. Bahkan nih ada yang kalau ketinggalan HP itu rasanya kayak, aduh, kayaknya nyawaku udah ketinggalan. Nah, jadi teman berdua sore ini kita bakal kupas tuntas kenapa sih banyak banget orang yang suka fokus sama HP ya kalau kita lagi ngobrol. Apa sih penyebabnya gitu, dampaknya apa sih, dan gimana ya caranya supaya hubungan kita sama orang lain tuh gak rusak hanya kayak gara-gara layar kecil bernama smartphone ini. Yang pertama teman berdua, mungkin karena HP itu udah jadi teman hidup gak sih teman berdua. Jadi kalau dipikir-pikir nih, generasi zaman sekarang ini tuh ya hidup berdampingan banget sama yang namanya teknologi ya. Bahkan banyak banget nih anak muda yang ngabisin waktunya berjam-jam sehari gitu ya buat lihat layar HP-nya aja, entah buat belajar mungkin, atau kayak kerja, atau hiburan mungkin ya, atau mungkin juga kayak komunikasi gitu, atau mungkin sampai cari informasi. Nah, masalahnya teman berdua, otak manusia itu suka banget sama sesuatu yang cepat dan instan ya. Ketika kita buka media sosial selalu ada tuh hal-hal baru yang muncul gitu. Nah, jadi ada video lucu, berita terupdate ya kan, berita terbaru, update temen, ada notifikasi dan banyak hal lah gitu ya yang bikin kita penasaran. Otak kita tuh akhirnya terbiasa mendapatkan hiburan secara cepat. Nah, saat sedang ngobrol dengan orang lain, teman berdua, otak itu sering membandingin. Ya, di satu sisi ada percakapan mungkin berjalan biasa aja, atau di sisi lain juga yang nawarin banyak hal-hal menarik dalam hitungan detik. Akhirnya, tanpa kita sadari, tangan kita tuh gerak sendiri buat buka layar HP gitu. Atau mungkin alasannya ya, teman berdua, mungkin takut ketinggalan info kali ya, atau bisa dibilang tuh FOMO-an gitu orangnya. Nah, pernah gak sih denger istilah FOMO teman berdua ya? Jadi FOMO ini tuh perasaan takut banget nih sama ketinggalan sesuatu yang sedang terjadi atau yang lagi trennya banget nih. Ini tuh salah satu alasan terbesar kenapa banyak orang yang susah banget ya lepas dari handphonenya. Misalnya nih lagi nongkrong sama teman-teman, tiba-tiba ada notifikasi masuk, langsung nih muncul rasa, aduh apalagi nih gitu, berita terhot apalagi nih gitu ya. Nah, padahal kan belum tentu penting ya sebenarnya. Tapi rasa takut ketinggalan itu bikin seseorang tuh ngerasa kayaknya aku harus ngecek HP deh gitu. Akhirnya perhatiannya itu jadi semua tuh ke HP gitu teman berdua. Kemudian yang ketiga itu mungkin main HP ini bisa jadi pelarian gitu ya. Ini tuh bagian yang menarik banget sih menurut aku ya. Ternyata ada juga orang yang main HP ini saat diajak ngobrol bukan karena enggak tertarik sama obrolan kita gitu, tapi karena ngerasa gak nyaman aja gitu ya. Misalnya saat ngobrol sama orang baru, ada yang ngerasa gugup nih, ada yang bingung harus ngomong apa nih gue nih gitu, ada yang takut banget sama suasana yang canggung. Ini tuh aku sih kayaknya ya. HP itu jadi kayak pelarian gitu sama Bredo. Kayak ada di satu momen kita gak tahu nih mau obrolin apa, atau mungkin kita juga baru masuk nih di circle itu gitu ya. Jadi kayak
kayaknya harus ke HP aja deh pura-pura. Meskipun gak ada pakai data, kayaknya lihat ini aja kali ya, galeri-galeri lama. Nah gitu teman pre 2, jadi kayak HP itu jadi penyelamat buat kamu-kamu yang bingung mau ngapain gitu ya. Yang kayak, aduh aku harus ngomongin apa nih gitu. Nah makanya kadang orang ada yang memang benar-benar kayak dia fokusnya ke HP. Memang bukan karena dia gak butuh orang lain sih, karena memang di satu momen itu dia memang lagi yang dibutuhkan itu cuman handphone gitu ya. Apalagi kalau memang di sekitarnya tuh gak ada yang bisa diajak ngobrol, atau kayak lagi apa ya, di satu, di circle yang kayaknya gak masuk nih di dia gitu. Terus teman pria 2, mungkin alasannya itu karena otak itu udah kecanduan sama notifikasi gitu ya. Pernah gak sih teman pria 2, kamu itu ngerasa kayak HP-nya udah bunyi ting aja, langsung refleks apa sih nih gitu, notifikasi apa nih, atau bahkan mungkin HP kamu gak bunyi tapi kamu tetap buka layar HP-nya tuh berkali-kali. Kalau emang iya teman pria 2, ini salah satu apa ya, bentuk dari kecanduan notifikasi gitu. Gimana sih kelanjutannya teman pria 2? Kita bakal bahas lagi nanti setelah lagu yang satu ini. Buat kamu mungkin yang lagi di fase ini, atau mungkin kamu pernah ketemu sama orang yang kayak gitu, yang kesel banget ya ketika diajak ngobrol tapi dia tuh fokusnya ke handphone. kita boleh ngobrol seru teman pria 2 di Pria 2 FM di sore ini ya. Mending daripada kamu gak tahu harus mau ngapain di weekend ini gitu ya. Buat kamu yang healingnya cuma dengerin Pria 2 FM atau juga sambil dengerin musik aja teman pria 2, kayaknya kita harus, mending kita ngobrol apa ya, ngobrol seru aja, santai aja di sore ini teman pria 2. So pastikan kamu tetap stay tune di Pria 2 FM, teman terbaik kamu.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an. Dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K. Lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kirk, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

teman-teman terbaik kamu, teman-teman Pradio 2, balik lagi pasti bareng aku di Pradio FM di sore hari ini. Kita masih ngebahas tentang kamu yang pernah di fase ketemu sama orang kalau ngobrol tuh selalu aja lihat HP. Nah, mungkin teman-teman Pradio 2, HP itu kayak aku bilang tadi ya, HP itu mungkin buat dia adalah sebuah pelarian ya, atau buat mungkin buat kita juga yang mungkin pernah di fase itu. Jadi tanpa sadar HP itu jadi pelarian dari rasa canggung kita. Bahkan di tempat umum juga sering banget gak sih kita ngeliat orang-orang lebih nyaman sama layar HP-nya doang daripada ngobrol sama orang di sekitarnya. Padahal teman Pri 2 kemampuan ngobrol secara langsung tetap secara langsung itu penting banget ya. Karena hubungan yang kuat itu dibangun lewat like atau emoji doang. Bukan cuma like atau emoji doang, tapi lewat komunikasi yang nyata. Next, teman Pri 2, otak kita tuh udah kecanduan tuh sama yang namanya notifikasi ya. Jadi kayak lagi makan buka HP, pokoknya semuanya deh gitu. Ini tuh bukan semata-mata soal kemauan, tapi juga soal kebiasaan yang udah tertanam cukup lama banget dalam diri kita. Yang selanjutnya teman Predo, yaitu dampaknya buat hubungan sosial teman Predo ya. Sekarang deh coba kamu bayangin ya, kamu tuh lagi cerita nih tentang sesuatu yang bener-bener kamu tuh anggap penting banget ya. Nah, tentang mungkin tentang misalkan masalah kuliah kamu atau juga pekerjaan kamu teman Predo ya. Terus juga mungkin tentang kerjaan kamu yang lagi bikin kamu tuh capek banget gitu. Keluarga apalagi tentang hubungan kamu. Terus teman Predo, ada orang yang kamu ajak ngobrol itu malah sibuk lihat HP. Coba deh, pasti rasanya tuh gak enak banget kan. Itu yang sering banget terjadi tanpa kita sadari teman Pre 2. Jadi ketika udah terlalu fokus banget nih sama HP gitu ya, saat kita ngobrol lawan bicara gitu tuh ngerasa gak, kok aku kayak gak dihargain banget ya. Jadi mereka tuh bisa cerita, jadi mereka tuh bisa ngerasa kayak cerita mereka itu gak penting gitu. Padahal kan kita gak tahu, mungkin saat itu mereka di fase udah down banget, makanya dia butuh teman buat cerita. Nah ternyata feedback yang kita kasih itu malah bikin dia gak nyaman gitu. Kayak dia udah effort banget lah buat cerita, dan dia tuh milih semua berapa ribu orang di dunia ini dia milih kamu buat cerita. Tapi feedback yang kamu kasih ke dia tuh malah gak enak gitu ya. Nah jadi orang yang kayak gitu tuh ngerasa kayak kita abaikan mereka gitu ya. Jadi kalau kejadian ini terus-terusan terjadi teman Predo, hubungan kita bisa jadi renggang. Jadi terus kita ngerasa kayak, kok aku kayak gak dihargain banget tuh sama dia gitu. Ketika aku lagi cerita dia malah asik ngobrol gitu ya. Even kamu memang dengerin cerita dia ya, tapi secara bahasa tubuh kayaknya enggak deh. Karena kan kita gak tahu ya apa yang dalam hati atau pikiran orang itu. Jadi kita ngeliat kayak, ya udah dengan kamu tidak memberikan aku feedback yang baik, berarti kamu tidak mendengarkan cerita aku. Atau mungkin kayak dengan kamu asik dengan layar HP kamu, berarti kamu gak hargain aku dong gitu ya. Jadi ya kita harus berpandai-pandai lah. Ya jadi kalau itu terus-terusan terjadi teman Predo, lama-lama kedekatan emosional itu bisa berkurang gitu ya. Padahal kan sebenarnya momen ngobrol langsung itu sebenarnya berharga banget gak sih? Kayak itu sesuatu yang gak bisa dibayar pakai uang sebenarnya. Karena gak semua hal itu bisa digantiin dengan chat atau emoji teman Predo ya. Terus ada juga, aku pernah ketemu sama orang yang katanya, aku tuh lebih suka ngechat, apa ya, lebih suka kalau chattingan gitu ketimbang ngobrol langsung ya. Even itu memang pribadinya dia ya. Nah, tapi alangkah lebih baiknya memang yang namanya ngobrol secara langsung itu kayak terkesan lebih nyata gak sih? Terus kayak kita bisa ngerasain gitu, oh ternyata dia memang kasih feedback yang bener nih gitu. Jadi kayak merasa benar-benar dianggap ada lah gitu, bahasa simpelnya ya, kayak benar-benar dianggap ada deh. Dengan cara lo dengerin dia aja itu kayak sesuatu yang luar biasa sih menurut aku ya. Karena aku sendiri kalau aku tuh cerita sama orang terus dia malah asik main HP, kayaknya oh berarti ceritaku gak sepenting itu buat kamu. Jadi buat kamu yang pernah di fase itu atau mungkin sekarang memang kamu lagi gitu orangnya ya kan, coba deh untuk kalau ada orang yang udah milih kamu buat ngobrol ya, terus udah milih kamu buat cerita, atau mungkin kayak bro kita, aku pengen cerita dong, aku kayaknya lagi sontong banget nih, aku butuh temen buat cerita. Kalau orang udah ngomongin kayak gitu, berarti bener-bener dia tuh butuh kamu buat dengerin dia gitu ya. Kayak
Tolonglah kalau untuk HP-nya disingkirin dulu deh gitu ya. Kamu dengerin dia dulu deh, bisa kan cuma beberapa menit doang gitu ya. Nah, dengan cara kamu, aku pernah ya kayak apa ya, kayak aku pengen cerita, aku cerita nih ke teman aku, terus dia langsung taruh HP-nya di atas meja gitu kan. Ketika aku mulai ngobrol, itu ngerasa dihargain banget gak sih, kayak oh berarti dia tuh menghargai aku sekali ya. Jadi jangan gitu lagi ya teman pria dua. Jadi teman pria dua, setelah kita bahas panjang lebar, ternyata alasan orang yang sering main HP itu saat diajak ngobrol itu macam-macam ya. Ada yang karena FOMO doang, ada yang karena candu notifikasi doang teman pria dua, terus mungkin karena ada yang udah jadi kebiasaannya mungkin ya, ada juga yang main HP sebagai pelarian dari rasa canggung atau mungkin sesuatu yang bikin dia tuh gak nyaman gitu. Tapi teman pria dua, ingat ya, satu hal yang perlu kita ingat teman pria dua, orang-orang yang ada di depan kita itu lebih nyata ketimbang apa yang ada di layar HP kamu, bener gak? Coba deh sesekali saat nongkrong teman pria dua, kamu taruh dulu HP kamu di meja dalam posisi terbalik. Terus saat ngobrol dengan keluarga kamu, simpen dulu deh beberapa menit aja gitu ya. Apalagi kalau ngobrol tentang keluarga yang serius ya teman pria dua, ngomongin jodoh kamu nih misalnya. Nah, atau mungkin ngobrolin tentang siapa yang bakal dijodohin ke kamu deh. Nah, karena ini bisa jadi teman pria dua, apalagi ya sama orang tua. Aduh please deh, buat kamu yang masih punya orang tua, tolonglah ya teman periode, kebiasaan kayak kamu yang punya kebiasaan orang cerita ke kamu terus kamu suka megang handphone, kalau untuk menyangkut orang tua please jangan gitu dulu teman periode ya, karena kita nggak tahu menghitung ya apakah itu akan terulang lagi. Jadi buat kamu yang masih punya orang tua terus orang tua ngajak ngobrol, itu adalah sesuatu yang berharga dan luar biasa banget ya teman periode, karena ketika mereka nggak ada itu adalah momen yang paling kita rindukan ya. Jadi teman periode, buat kamu yang lagi dengerin sore ini, dengerin Pro 2 FM, teman Pro 2, coba deh tanya ke diri kamu sendiri. Kamu termasuk tim yang fokus ngobrol atau tim yang tiap 5 detik ngecek HP? Kalau bisa diperbaiki teman Pro 2, kenapa sih gak mulai dari sekarang aja ya? Karena di koneksi internet itu memang penting ya, tapi koneksi dengan manusia ini jauh lebih penting teman Pro 2. So teman Pro 2, thanks banget buat kamu yang udah nemenin aku di sore ini. Tetap enjoy ya, tetap jadi versi terbaik dari kamu sendiri. Dan pastinya juga aku harap kamu tetap bahagia. Dan yang paling penting adalah aku harap kamu tetap stay tune dengerin Pro 2 FM. So teman Pro 2, masih bareng aku di sini sampai jam

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

0: adalah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. 1 tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, 1 tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan 1 tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

101.3 FM, teman terbaik ngobrol gua seperti biasa. Dengan Pro 1 RRI Gunung Sitoli itu Mampre 2. Dan pastikan kamu terus stay di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya, Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Al-Quran, Surah Hud, ayat 90.

Barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu kelak akan berada di tangannya dan akan dia gunakan untuk menikam perutnya sendiri di dalam neraka jahanam, kekal di sana selama-lamanya. Barang siapa bunuh diri dengan minum racun, maka kelak ia akan meminumnya sedikit demi sedikit di dalam neraka jahanam, kekal di sana selama-lamanya. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan menjatuhkan dirinya dari atas gunung, maka dia akan dijatuhkan dari tempat yang tinggi di dalam neraka jahanam, kekal di sana selama-lamanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5778, Muslim 109. Wallahu a'lam.

Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari.

seorang wanita bisa menyembunyikan cintanya selama 40 tahun, namun tidak biasa menyembunyikan kebenciannya lebih dari 1 jam. Dan jika seorang wanita meneteskan air mata karena seorang pria yang telah melakukan buruk kepadanya, malaikat akan mengutuk pria itu dalam tiap langkahnya. Ali bin Abi Thalib.

Jadi ini dia Info Pro 2. Info pertama, dalam rangka perayaan Hari Musik Dunia 2026, PT MRT Jakarta memfasilitasi acara PT de la Musique di stasiun MRT Bundaran HI. Salah satu kegiatan yang menarik perhatian adalah program We Sing Your Story, di mana musisi Ada Maulana dan Don Tatmojo di

0: Info selanjutnya, Festival Kuliner Malam yang digelar pemerintah Kota Jakarta Barat di kawasan Pecinan Glodok, Taman Sari mendapatkan sambutan meriah dari masyarakat. Puluhan pelaku UMKM menjajakan aneka kuliner, sementara panggung hiburan penampil Abang None Jakarta Barat, grup musik dan pertunjukan budaya lokal, dan juga Wali Kota Jakarta Barat, Lin Mutmainah menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan mendukung UMKM sebagai penggerak ekonomi rakyat.
1: Info Pro 2.
0: Itu di Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Indonesia Pro Indi. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia

masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan. Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh dia arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

Kagak malam dengan galau malam bareng Mira di malam ini kedua edisi Minggu 21 Juni 2026. Tentunya Mira bakal temani kamu sampai nanti di jam 12 malam teman pro 2 dengan di malam di 101,3 FM. Stop teman terbaik kamu.

Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Country FM Pro 2 Gusin.

0: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak perang

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau

0: tulisan ini betul?
1: Aduh, salah nak. Untung aja kamu pakai pensil, jadi bisa dihapus.
2: Pak, ini suratnya, silakan ditandatangani.
3: Baik. Aduh, salah lagi. Mana saya pakai pulpen, gak bisa dihapus lagi nih.
1: Tahukah Anda kenapa pensil digunakan oleh anak-anak? Yaitu untuk memberitahu bahwa kesalahan masih dapat diperbaiki. Lantas, kenapa pulpen digunakan oleh orang dewasa? Yaitu untuk mengingatkan bahwa mereka tidak lagi muda mengulangi kesalahan yang mereka buat.

flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.
1: Teman terbaik kamu.

0: Batu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: One One Point Three FM.

0: Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas! Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata, nama Jalan Gombel di kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.
1: Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kau.
2: Pro 2 FM.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak. Karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

0: Banyak yang suka, banyak pula yang nggak suka dengan adanya tukang parkir di sekitar kita. Namun, tahukah Anda asal-usul juru parkir di Indonesia? Menurut laporan penelitian Forum Warga Kota Jakarta atau Fakta yang dibukukan dalam Politik Perparkiran Jakarta, perparkiran di Indonesia telah ada sejak tahun 1950-an. Kala itu belum ada istilah tukang parkir. Para penjaga lahan parkir disebut jaga oto. Istilah oto ini diartikan sebagai kendaraan atau mobil. Menariknya, profesi juru parkir ini ternyata hampir nggak bisa kita temui di luar negeri. Dalam perkembangannya, perparkiran bertambah ramai ketika Jakarta kali pertama menjadi tuan rumah pelaksanaan Asian Games tahun 1962. Maka, sejak saat itu hingga kini muncullah juru parkir di Indonesia. Wah, Indonesia banget ya.
1: 101.3 FM Pro 2 Gusit.
2: Okay. Ready when you are.

0: 101 Pong 3 FM Pro 2 Gusin.
1: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda? Alasannya sederhana, bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
0: One One Point Three FM.

0: sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM.
1: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga kita.
0: Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM.

0: dan mendengarkan lagu-lagu enak di Produ FM.
1: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caprolin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman-teman.

pencarian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: from Ironoge Bahil or on the second floor, you still stay on Rodua FM.
1: Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.
1: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
2: 101,3 FM, Pro 2, RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

0: 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
0: 2. Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan. FM, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
2: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: Kris, bukan QRIS.
4: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
0: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
0: Teman terbaik kamu.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini. 101.3 FM.

0: 101.3 FM.
1: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
2: Sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM.

0: sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Produk FM.
1: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap punya kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

0: Apakah kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: from Ironoge Bahil or the second floor, you still stay on Rodua FM.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.
1: Atlas merilis daftar 10 best reds rated soups in the world.
2: Tawon dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
3: dunia. Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
4: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.
5: 101,3 FM, Pro 2, RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

0: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sinau. Tempat terbaik kau.
1: Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano.
2: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
0: 2. Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu, siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Good FM.
1: Tari panen durian Sumber Jambe atau yang disingkat Tari Padumbe merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi empat perempuan dan satu laki-laki. Saat memainkan Tari Padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian Padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebyar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu yang lalu.

0: tidak saling menumpuk, jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan, menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi, kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit, ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Teman terbaik.

Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan

0: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli. Teman terbaik kau.
1: Pro 2 FM.
2: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
0: 101.3 FM Pro 2 Gusin.

0: 101.3 FM.
1: Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough. Sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.
2: Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM.

0: Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM.
1: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
0: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
1: Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong.
0: Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik.
1: Teman, tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: From Irono Gebahil, on the second floor, you still stay on Radua FM.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: 101,3 FM, Pro 2, RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.
1: Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu. Ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking. Dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama krumkake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crêpe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dicapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?
2: Teman Pro 2, usai sudah kami menyelenggarakan program acara siaran hari ini dari pagi, siang, sore hingga malam ini, Minggu 21 Juni 2026. Kami akan kembali menemani Anda esok hari di formasi pukul 5 pagi. Selamat malam, mimpi indah dan sampai jumpa.

Selamat pagi sahabat kreatif, dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah program 2, Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli, kembali mengudara di frekuensi FM 101,3 MHz. Awali semangat pagi Anda dengan bersyukur kepada Sang Pencipta. Selamat pagi sahabat kreatif, selamat berjumpa, dan tetap merdeka.

Kamu sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoling. Teman terbaik. Selalu 1,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoling.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sinoli.

0: Barang siapa yang mempermudah kesulitan orang lain, maka Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.
1: Pro 2 RRI Gunung Situ.

0: hidup yang kita alami membutakan mata, membekakan telinga, membuat kita ingin lari, lari jauh dari masalah itu sendiri. Rasanya kita ingin menyendiri. Janganlah kita terlalu cepat membutakan mata. Lihatlah hikmah di baliknya. Jangan pantaskan pekakan telinga. Dengar dan yakinlah akan janji Allah. Jangan pula engkau lari. Hadapilah masalah itu karena Allah tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun kita menyendiri, hakikatnya Allah bersama kita dan masalah pasti akan berakhir. Dan jangan kita takut, hikmah kesusahan itu sendiri.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Adab keluar rumah bagi muslimah, menutup aurat dengan hijab syar'i, tidak tabarruj, tidak memakai wangi-wangian, berjalan dengan sopan, seizin suami atau walinya jika bepergian jarak jauh atau safar harus bersama mahram, menjaga pandangan dan merendahkan suara, aman dari fitnah atau bahaya, serta sebatas keperluan.
1: Satu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Cipali, teman

0: Barang siapa memperbanyak istighfar, maka Allah akan melampangkan setiap kesusahannya dan memberi rezeki tanpa diduga. Hadis riwayat Abu Dawud.
1: Pro 2 RRI Gunung Sinol.

dari Abu Dzar. Sesungguhnya sebagian dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya lebih banyak mendapatkan pahala. Mereka mengerjakan sholat sebagaimana kami sholat. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Nabi bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan bagi kamu sesuatu untuk bersedekah? Sesungguhnya, tiap-tiap tasbih adalah sedekah. Tiap-tiap tahmid adalah sedekah. Tiap-tiap tahlil adalah sedekah. Menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah. Mencegah kemungkaran adalah sedekah." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah jika salah seorang di antara kami memenuhi syahwatnya, ia mendapat pahala?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tahukah engkau, jika seseorang memenuhi syahwatnya pada yang haram, dia berdosa. Demikian pula, jika ia memenuhi syahwatnya itu pada yang halal, ia mendapat pahala." Hadis riwayat Muslim.

lidahmu jangan kau biarkan menyebut kekurangan orang lain, sebab engkau punya kekurangan dan orang lain punya lidah.

101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sinau, teman terbaik kau. Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis. 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Situlu.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2. Untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
0: Teman terbaik.

0: Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Bu, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang nggak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: jaringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
2: Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
4: Tiga FM Pro 2 RRI Gunung Sinoli teman.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong sama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Iya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.